Nada manakani. Namborin joria miga jau. Namborin jopal jadi kameri. Namborin ene nakadi je kameri ene. Udah. Mite kingo roko joria nari wama. Namborin ya cene kameri je kandi ene. Aho, baru.